Dicen y se han hallado en la criolla de Río. Se llama Tragui sobre la puña de capra para poner el camino de manasa de badera. Se dan camino de patanja y que te satia padi, mayayu y día callamban y un payaso de buduada tus nampuyo callajes para llamta ya bandiga puyo, hinga sombrilla antiga puyo acto indonesia badat. Baba de pacha y en camisa de canuntu, pagiadini ahora ya sabagay badicut, guatabrita y algún instrumento ya comentar. Yagudekat at a sporta yait. Jisusui aya babad pabua yagunan payam. Dan sapat yang biasa kami menggaidi dengan sadi acara esok hadinya. Di sini siaran radio India Akashvani sebagai acara yang pertama kini ikuti ya warta berita. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Dewan GSMA, Menteri yang India Mobile Congress. Meminta pemanfaatan teknologi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB India sebesar 0,5% menjadi 7,1% untuk tahun fiskal berjalan. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak senilai 6,6 miliar rupiah untuk pengadaan sistem kendali tambahan dan peluncur BrahMos bagi kapal-kapal Angkatan Laut India. Pada anggota DPR, Amerika Serikat mengajukan resolusi bipartisan untuk memberikan penghormatan kepada pilot asal India yang menggagalkan serangan teror Fly Dubai. Ilmuwan kelahiran Belgia, Francis Haugen,

menyumbangkan hadiah Nobel Fisika 2026 atas penemuan neutrino berenergi tinggi yang berasal dari sumber astrofisika. Inilah berita selengkapnya. PM India Narendra Modi menegaskan bahwa teknologi harus menjadi sarana bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan PM Modi saat berinteraksi dengan anggota Dewan Global System for Mobile Communications Association atau GSMA di Sabah kemarin, menjelang perhelatan India Mobile Congress. India Mobile Congress dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 10 bulan ini di New Delhi. PM Modi menekankan pentingnya demokratisasi teknologi guna memastikan tidak ada lapisan masyarakat yang tertinggal. Ia juga meneliti perlunya menjadikan teknologi dan layanan digital terjangkau serta murah diakses, khususnya bagi negara-negara global South, serta menekankan pentingnya menghadirkan teknologi hingga ke pelosok atau last mile demi mencegah menyebarnya kesenjangan digital. Bank Dunia sudah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB India untuk tahun fiskal berjalan menjadi 7.1%, naik dari proyeksi 6.6% pada bulan April. Revisi ini dilakukan menyusul pertumbuhan yang melampaui ekspektasi, di mana ekonomi tumbuh sebesar 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal itu, didukung oleh kuatnya konsumsi swasta dan investasi. Bank Dunia menyatakan bahwa konsumsi swasta kemungkinan untuk tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara peningkatan investasi publik serta kondisi keuangan dan kebijakan yang mendukung akan memberikan dorongan tambahan. Kinerja ekspor juga tercatat lebih baik dari perkiraan dan diproyeksikan menjadi faktor pendorong utama bagi prospek pertumbuhan, meskipun ketidakpastian perdagangan dunia dan geopolitik dapat membebani investasi swasta. Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak senilai lebih dari 6,6 miliar rupiah dengan BrahMos Aerospace Private Limited untuk pengadaan sistem kendali tambahan dan peluncur BrahMos bagi kapal-kapal Angkatan Laut India. Kontrak yang termasuk dalam kategori by Indian Indigenous Design Development Manufacturer, yakni pembelian produk yang dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara mandiri di dalam negeri India. Ini ditandatangani di hadapan Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh di New Delhi kemarin. Dengan kandungan komponen dalam negeri minimal sebesar 68%, proyek ini mendorong partisipasi aktif berbagai industri India, termasuk UMKM. Sistem BrahMos yang dipasang pada berbagai kapal perang garis depan ini merupakan sistem rudal permukaan ke permukaan utama Angkatan Laut India untuk operasi serangan maritim. Sistem ini akan memperkuat arsitektur keamanan maritim dan kemampuan pertahanan India. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sudah mengajukan resolusi bipartisan untuk memberikan penghormatan kepada pilot asal India Smith Machar serta awak dan penumpang penerbangan Fly Dubai nomor 1073 atas tindakan mereka dalam insiden dugaan serangan di kokpit. Resolusi yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Josh Gottheimer serta anggota DPR dari Partai Republik Michael McCaul dan Don Bachon tersebut memuji keberanian Kapten Machar dan mengecam insiden tanggal 30 September itu sebagai tindakan terorisme. Menurut resolusi itu, penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv itu mengangkut 174 orang ketika co-pilot.

sensiz hayrjen mamanankan hadianobel pisika dwadibudapir nam atas panamuan neutrino but energy tingi eng badasardadi sumbed astrophysica. Demikian tadi berita berita berikutnya musik instrumentalnya nikmatilah.

di bawah. Melalui perjanjian ini, India menargetkan untuk menarik investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat dan menciptakan 1 juta lapangan kerja langsung dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. PM Modi mengatakan bahwa India dan Swiss sudah mengambil beberapa keputusan penting untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor India di Swiss serta semakin memudahkan investasi di antara kedua negara. Pak Modi mengatakan bahwa pada saat yang sama India akan menarik investasi baru dari Swiss di sektor-sektor penting seperti bioteknologi, ilmu hayati, perbankan, asuransi, pengolahan pangan, dan keberlanjutan. Perdana Menteri mengatakan bahwa melalui berbagai inisiatif ini, kedua negara akan bekerja sama untuk membangkitkan rantai pasok terpercaya dan solusi andal bagi dunia. PM mengatakan bahwa persahabatan di antara India dan Swiss sudah terjalin selama berabad-abad. Dia menuturkan bahwa pada abad ke-19, Swami Vivekananda melihat kemiripan di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Alpen Swiss. Mahatma Gandhi juga pernah menghabiskan waktu di Swiss dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Pak Modi mengatakan bahwa kewenangan tentang kunjungan-kunjungan bersejarah tersebut masih terus mewarnai jalinan persahabatan kedua negara hingga saat ini. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu rekod dari daerah West Bengal. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu Git dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaisnava Janata Tenekaya. Penyanyi Lata Mangeshkar, nikmati ya.

Ada panda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian, saya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut. Sesudah berita-berita jagu instrumen teriak, komentar jagu reka, sport teriak, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum

mengabulkan dari tadi udara. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aai.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.